abagwerire naye omwana omutegeke okutegeka omwana okola otya kalaamu ebingo wavu emayiro bisatu oba okaali kumanya ekalaamu ebingo wavu emayiro bisatu alawulire muleke okwesunga ente ente tibukaiga ente busoni otunda nti oteeka omuloya otunda nti oteeka omudokita otunda nti oteeka omunansi otunda nti oteeka omuyinginiya nabandi aboni babakuuma kubanga bise ebyokulwala ndokitawunakusyoma yalitwala mulaga omukompyuta batangaza balingirira muse yalwaira atya bino byetaga landani enserimanini sendege mulandani niko obutegeka obukaire maama naye abaseeyi abagayaire liiso tuli kuwonawona omunsi ena enzibu naye omuntu eyetegekeire taliwonawona taliraama omunsi eno baba webala okusomesya wakatunda akulembera omwana oyo amuwa emirembe baba webale kibumba kongereko bakwereetwa gayaire ino kyova tuli kuwonaabona omunsi eno alawulire nse babeki yankolere kikyamu omukivo kyokungulira ebitabo yagulanga ibuga ogula ekalamu yagulanga nseke ono wetawuka omunsi obita abaana babulya tete omuzeeyi baba webale bakwere tusomesye baana niyekiyinza okuyamba omubulamu buno abaseeyi abagayaire niba bali kuwonaabona era basuukire balambi akuuma omwana wamwinaye ode yeesomeire akolera mu kampala oba akolera mu nairobi yatuukire igulo obaba webale kibumba kwekomu akongereke enkabi abagwire niise takayaire kyova tuli mukulaama ensi ena enzibu nokuuma omwana wamwinawo ode yeesomeire ali mu kampala sebwe yatuukire wiire akwagirya kugalanda oli kumukuma oteyabire kumubanza akaalina okwabaku naabaku mazima ngaibumukwaku baba isuuka oluwaikire museeyo isuuke nebiiruka museeyo isuuka mukampala olosa maisi gatonyage kampala namanya oti walimiire kampala naye baba mbwine kuwunanu ona akamalenakuina atinya

ababerira na yo mwana mutegeke okutegeka omwana korotya karamu ebingo wako emairo bisatu oboka ali kumanya ekaramu ebingo wako emairo bisatu alaudire muleko okwesunga ente ente tibukaika ente busoni otondo nti oteeka omuloya otondo nti oteeka omudokita otondo nti oteeka omunansi otondo nti oteeka omuyingiriya nabandi aboni babakuuma kubanga tuzeeyo okulwala ndokitabunakusyoma yalitwala mulaga omukompyuta batangaza balingirira muzeeyo alwayira atya bino byetagalandani ensoni banini sendege mulandani niko okutegeka obukaire mama naye abazeeyo abagayaire niso tuli kubonabona omunsi ena enzibu naye omuntu eyetegekeire taliwonaabona taliraama omunsi eno baba webala okusomesya wakatonda akulembera omwana oyo amuwa emirembe baba webale kibumba kongereko bakweretwagayaire ino kyova tuli kuwonaabona omunsi eno alawulire nso babeki yankolere kikyamu omukivo kyokungulira ebitabo yagulanga yuga ogula ekalamu yagulanga nseke ono wetawuko munsi obita abaana babulya tete omuzeeyi baba webale bakwere tusomesye baana niyekiyinza okuyamba omubulamu buno abazeeyi abagayaire niba bali kuwonaabona era basuukire balambi akuuma omwana wamuyinaye ode yensomeire akolera mu kampala oba akolera mu nairobi yatuukire igulo obaba webale kibomba kuko akongereke enkabi abagwire niise tagayaire kyova tuli mukulaama ensi ena enzibu nokuuma omwana wamuyinawo ode yensomeire ali mu kampala sebwe yatuukire wiire akwagirya kugalanda oli kumukoma otuyabire kumubanza akaalina okwaba kunaabaku mazima engai kumukwaku baba isuuka oluwaitire kuseeyo isuuke nebiiruka kuseeyo isuuka mukampala olosamaisi gatonyage kampala namanya otiwalinire kampala naye baba mbwine kuwunanu ona akamalena kwina atinyo